0: Fuck you.
1: Lu mah kalau dia berubah jadi buah-buahan, terus macam sama-sama di sini ya. Kalau dia jadi ular, terpaksa nampak ular itu ular. Nggak usah takut dia.